Moro moro bunga wisisi ye khomne kwe khuma ke xka fm khomne kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa el pesalam kon hem ke muni chukisa ho muni chukta matanga mukanda kama kwanne ba ju kan suya akau ke ju juan ni ju kum wisisi de kwa akau ke yunga kang kwa yunga ju virisiku matanga akwan hem ke kan de khum Gaya manera yang amat kawa. Tapi itu ke kawah kawa. Karena cuma cukup senh, cukup kau muka gus akui, jatuh muka gus cun. Tapi mungkin kau kan kau kafasi kula. Kawa cukup tu mungkin kan usiam kau. Tapi kau tak yatu saya yatu pangga kua. Gue cik yatu pangga kua. Tam nuim wisise uwa ya dong tuwa kwa kwe mhaidage ya au jawa kachi wisise uiga humvundila kawanju ba ae gyan a ae ya ngungo wata ju ke chi wisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jatisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kya tulku jauh.

Ye mi samo so ye keke kanke ke mke wola nchuma emasika makaya mkoprogramma e msida ke akhen ngamte kama dren fier tak ke konke radu ekskefem tetia e ka konhwa mta ke mosin e kaka maimam nichasin ko oktober ng tam kaga november ta december msida ke december ko tota ke gaita ka sika maka kasin kati gisin ke akala tuwa kake mke wola nchuma emasika makaya tam msida ke tetia e mohusin e mani chwa sin takwa kweke kana tika e akala tuwa kake mke wola nchuma emasika mam ko programa nke achonu programa akom teke nhi mchima makala tuwa tetita kakom teke toto hun yo ya aka program mchu ngawa tetia etam ohusin mani chwa toto ka yo ya kaitakwa chusika kwa waka kake mke wola nchuma emu.

Eske if imonor tien 7 ngke nyega dino sila yang ke skama ngoke program tsang ke wa mi alina drebe des mononwe tendi das kama mtin zone program.

ka F M ka wa ulango M tani kuchu awngo program ko sa kuchu che ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangmo ko si de ulango chi cha tani ku ma thamo ko ta akwe ali pa program no am tu tu ku ngo ulango sa ka wi si ga ko ka ke radu ta ku si de ka ulango M tani chong no ya kon na de ka wa neha ke ka wa 4 and 5 ta minute ma si de 6 minute ka ngo su pa mo ta no ba Walaupun yang haji tawa kuat deka Ukraine, eke safety kan dahulu sesiapa kau sih dekai atau cukupna pengapa tu tu kau kia, oh atau hun cukupna tuve tu tu kau kia, oh atau hun cukupna akhasi ne kan dahulu sesiapa itu tu kau kia. Kau cing mau tu lagi pengapa, paling mau pengam tenen kau sih dekai alung sesiapa ke cukupna, hey dekai kan dahwa kau sih jika masih orang kau tawa ke mulia kumisela jo kau sih jika Pengu kau boleh dewi tu mungkin cukup nangai, tapi kau boleh kan usah dapat kula cukup nang. Cuma nunggu sa o, kalau ni pengu mungkin nawa sih dekom o a, alat dekik dapat uzela kini nu o dapat uzela jua, o dapat uzela cing. Kau baca ke kan kau cuci angum kau sih dekik kau ahana thamu kau problem nau. Pengu bersafety kau baca ke aku sih, ke kan usah sih ke mungu masuk dan kita mungu olang.